0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu. Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: unik kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.

0: kota unik kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Presiden resmikan ekosistem motor listrik nasional, simpatisan tak lagi bisa laporkan penghinaan kepada Presiden hingga review MSCI bulan Agustus. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peresmian ini merupakan langkah mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Nantinya, ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging dan battery swapping, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual, hingga penguatan penyerapan pasar. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menyempatkan diri berkeliling dan meninjau beberapa booth yang ada di sana. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menutup ruang bagi para simpatisan untuk membuat laporan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden melalui putusan terbarunya. Putusan tersebut berangkat dari gugatan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan 12 mahasiswa. Para pemohon sebagai mahasiswa menilai, frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dalam pasal tersebut tidak didefinisikan secara jelas dan tegas. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batasan perbuatan yang diklasifikasi sebagai perbuatan menyerang kehormatan tersebut. Dengan putusan ini, maka pengaduan oleh Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Morgan Stanley Capital International atau MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai negara emerging markets dalam Annual Country Review 2026. MSCI memastikan tidak ada perubahan daftar negara emerging markets yang saat ini menjadi bagian dari MSCI Frontier Emerging Markets Index. Di saat yang sama, lembaga provider global ini justru mengeluarkan beberapa saham asal Indonesia dari konstituen indeksnya dalam MSCI Equity Indexes August 2026 Index Review, termasuk 9 saham dari MSCI Global Small Cap Indexes. Ada juga 2 saham Indonesia yang dihapus dari indeks tersebut, yaitu dari PT Charun Pokfan Indonesia dan PT Go2Gojek Tokopedia. Nama Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mencuat dalam sidang dugaan korupsi pengisian perangkat desa dengan terdakwa Bupati Nonaktif Pati Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Selungkep, Agus Susanto, yang dihadirkan sebagai saksi. Saksi menjelaskan bahwa pihaknya pernah menerima uang dari Kepala Desa Kayan Pati, Agus Rianto, yang diperuntukkan untuk pengisian perangkat desa. Informasi yang dia dapatkan, Rianto terpaksa memberikan uang untuk pengisian perangkat desa karena peran jabatan itu penting. Selain itu, Rianto juga mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Ali Badrudin. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia merumuskan 19 poin dalam draft rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan Serikat Buruh dalam memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR dikatakan sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Beberapa di antara poin tersebut yang dianggap penting adalah membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berdiri dan terpisah dari pendekatan Omnibus Law, menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pembentukan norma

Berita terakhir, Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih baru timnas Belanda. Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan penunjukan mantan pelatih Barcelona tersebut sebagai penerus Ronald Koeman pada Kamis dini hari lalu. Pelatih berusia 46 tahun itu resmi diikat kontrak hingga tahun 2030, menjadikannya pelatih asing pertama yang menangani timnas Belanda sejak Ernst Happel pada 1978. Sebagai informasi, selama menangani Barcelona, ia mempersembahkan satu gelar La Liga dan satu Piala Super Spanyol. Tetap waspada, karena tidak ada yang tahu kapan perubahan terjadi. Buka terus wawasan dan pikiran dengan informasi dari sumber yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Mandalika FM Radio Lombok masih bersama Hana Warga. Kita ke informasi, Megawati tak hadiri sidang tahunan MPR karena ada kegiatan lain. Informasi lengkapnya, Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak bisa menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta Jumat karena ada kegiatan lain. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir ke Kompleks Parlemen. Selain di sidang tahunan, dia juga belum bisa mengonfirmasi kehadiran Megawati dalam acara perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka yang akan digelar pada Senin 17 Agustus. Adapun sejumlah tokoh yang sudah hadir dalam sidang tahunan itu, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 RI Budiono hingga para Menteri Kabinet Merah Putih. Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI dan DPD RI menggelar sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI yang salah satunya beragendakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah. Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Radio Mandalika.
1: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Inilah Kopi.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekan epak nih ya.
3: Ah, mulah mbak kenyi, milim torah biuni. Mai haruan mai.
2: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae Ida. Napa jae si Mora hak baru nikah Pak?
3: Minyak oles Bokasi.
2: Oh, semain sawah solah Ida pek nani ja. An mai lele peneda mau koh nani ja ni Pak. Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit tonus teka kok isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Potik searah elek Pulau Lombok, Dayet Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, arah an masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pure Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dayet dedek lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 70 pitu.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88,3

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Yoga Nusantara bin Suherman, alamat semula di Dusun Sejagat, Desa Belikedai, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rina Sari binti Muhyiddin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Mandalika, budaya Lombok.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini warga, kita kembali ke Nusa Tenggara Barat. Warga, penyidik kepolisian Resort Kota Mataram Nusa Tenggara Barat menyerahkan barang bukti dan 6 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan masker penanggulangan COVID-19 ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini warga disampaikan Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma Yulia Putra di Mataram. Hingga Kamis malam sekitar pukul 19.00 WITA, giat tahap 2 yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Mataram tersebut masih berlangsung. Para tersangka pada tahap penyidikan di kepolisian tidak menjalankan penahanan, melainkan penyidik menangguhkan penahanan mereka. Dari giat tahap 2 ini, para tersangka hadir dengan pendampingan masing-masing kuasa hukum. Pemeriksaan barang bukti dan tersangka berlangsung di lantai 2 Kejari Mataram. Juru bicara Kejari Mataram Ida Made Oka Wijaya turut menyampaikan bahwa pihaknya masih melaksanakan giat tahap 2 tersebut. 6 tersangka dalam kasus ini adalah mantan Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Wirajaya Kusuma. Ia berstatus sebagai tersangka saat menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Tersangka lain adalah Kamarudin selaku pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan tersebut. Selanjutnya M. Haryadi Wahyudin, Khalid Tamasoang Bulu, Dewi Noviani, dan Rabiatul Adawiyah. Dalam catatan kelengkapan berkas, penyidik telah memeriksa sedikitnya 120 orang saksi ahli dan menemukan hasil audit kerugian negara dari BPKP NTB senilai 1,58 miliar rupiah dari nominal pengadaan 12,3 miliar rupiah. Penyidik menetapkan 6 tersangka dengan menerapkan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
2: Oke ya.
1: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
2: Iya, ayah. Tono mandi nih.
1: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
3: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
4: Mandalika budaya Lombok.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Samsul Hakim bin Maniah, alamat semula di Dasan Baru Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 9 September 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Sanim binti Sahme sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Krisna.
1: Hoi, hoi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
5: Mandalika, budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Primanetra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Primanetra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Primanetra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
6: Mandalika, Mandalika, budaya Lombok.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Akhir pekan telah tiba. Baiklah, hari ini weekend Anda kembali Pesona Mandalika hadir menemani Anda dengan ragam tips pilihan juga info terbaru seleb Bollywood.

warga, Hana punya informasi dari Bollywood, bisa ditunggu. Informasi kesehatan, bahaya protein, makanan yang mengandung protein untuk program penurunan berat badan. Apa saja protein yang seperti apa warga? Ya udah, nantikan info lengkapnya di sini di Pesona Mandalika. Dari Bollywood pun bisa ditunggu infonya. Hana masih rahasiakan dulu ya warga ya.

0: start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
2: 88 FM. Mandalika Radio.

Kompas Mandalika FM Radio Lombok, masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Kita ke informasi lainnya, warga update dari antaranews.com, kali ini dari dunia internasional. Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyatakan sebanyak 2,4 juta anak perempuan Afghanistan tidak mendapatkan akses ke pendidikan menengah selama 5 tahun masa pemerintahan baru di negara itu. Menurut data Badan PBB ini, Afghanistan masih menjadi satu-satunya negara di dunia di mana anak perempuan dan perempuan dewasa secara resmi dilarang mengenyam pendidikan menengah dan tinggi. Perempuan juga dilarang menempuh pendidikan di universitas sejak 2022 dan terus menghadapi pembatasan ketat terkait pekerjaan serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hilangnya peluang-peluang ini telah menimbulkan dampak yang sangat luas. Berdasarkan perkiraan UNESCO, pembatasan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan di Afghanistan dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah tenaga kerja perempuan dan hilangnya total pendapatan rumah tangga sebesar sekitar 9,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 171,3 triliun rupiah. Badan PBB itu meyakini bahwa pengucilan pendidikan yang berkepanjangan juga dapat meningkatkan risiko pernikahan dini. Menurut UNESCO, krisis ini tidak hanya terbatas pada pengucilan anak perempuan dari pendidikan menengah dan tinggi. Lebih dari 2 juta anak usia sekolah juga tidak mengenyam pendidikan karena alasan-alasan yang tidak terkait dengan pembatasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa. Tingkat literasi penduduk yang juga sangat rendah, UNESCO mencatat lebih dari 90% anak berusia 10 tahun tidak mampu membaca atau memahami teks sederhana, sedangkan tingkat literasi di Afghanistan hanya sekitar 37%. UNESCO mengatakan bahwa pembatasan berkelanjutan terhadap pendidikan anak perempuan ini akan mengurangi jumlah perempuan yang bekerja di profesi terampil seperti di sektor pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, model sumber daya manusia Afghanistan semakin lemah dan kemampuannya untuk menyediakan layanan dasar bagi penduduk. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat.

0: tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

untuk siang hari ini warga ya. Baik, untuk protein tinggi bagi mereka yang tengah menurunkan berat badan lagi berusaha gitu warga ya. Nah, diet tinggi protein dan rendah karbohidrat merupakan cara yang disarankan pakar gizi untuk penurunan berat badan. Konsumsi protein juga bisa membantu pembentukan otot saat olahraga. Para atlet pun mengandalkan makanan tinggi protein sebagai cadangan energi yang lebih sehat ketimbang karbohidrat. Namun perlu diingat, konsumsi protein berlebihan juga bisa membahayakan tubuh warga. Jadi protein memang sangat penting dalam diet, terutama bagi mereka yang olahraga secara rutin, sebab protein butuh waktu lama untuk dicerna sehingga perut terasa kenyang lebih lama. Itu kalau konsumsi protein wargi ya. Tapi dengan maraknya tren kesehatan untuk memperbanyak protein dari makanan alami maupun suplemen tambahan seperti bubuk protein atau protein bar, makronutrien yang seharusnya menyehatkan tubuh ini justru bisa menimbulkan efek negatif wargi ya. Nah, pakar nutrisi Dr. Frederica Amati PhD mengatakan seseorang mungkin saja mengkonsumsi protein lebih dari yang dibutuhkan. Kita sangat bagus menjaga hemostatis protein, tapi terlalu banyak protein bisa mengganggu keseimbangan yang rentan ini warga. Ahli nutrisi lainnya Amanda Hamilton merekomendasikan asupan protein yang harus dipenuhi adalah 15% dari total kebutuhan kalori per hari. Sementara jika ingin menurunkan berat badan dan membentuk otot, bisa menambahkan konsumsi protein 25-30% warga. Untuk atlet dengan durasi olahraga yang lebih lama dan intensitas lebih tinggi, biasanya akan disarankan mengkonsumsi protein lebih banyak lagi, sebab setelah olahraga, tubuh memerlukan nutrisi ini untuk kembali pulih dengan cepat warga. Nah, tapi jika sehari-harinya tidak beraktivitas berat, konsumsilah protein secukupnya, tidak lebih dari 2 gram per kilogram berat tubuh. Mengasup protein secara berlebihan bisa meningkatkan risiko kerusakan ginjal warga ya. Jadi ginjal kita bekerja keras untuk menjaga keseimbangan nitrogen yang sebagian besar dari protein, dan liver kita menyaring urea sebagai hasil akhir dari metabolisme protein, urin gitu warga ya. Nah, jika terlalu banyak protein yang masuk, ginjal dan liver akan bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangannya, akibatnya meningkatkan risiko penyakit seperti batu ginjal. Selain itu, kesehatan pencernaan dan pembuluh darah juga bisa terganggu warga. Nah, orang dengan aktivitas normal hanya perlu 1 gram protein per kilogram berat tubuh. Jika aktivitas fisik cenderung sedang, disarankan menambah protein 1,3 gram dan untuk kegiatan olahraga berat diperlukan 1,6 gram warga. Sebagai ilustrasi, jika seseorang memiliki berat badan 70 kilo, maka kebutuhan proteinnya adalah 70 gram. Jumlah ini setara dengan 100 gram dada ayam, ditambah beberapa butir telur atau 200 gram steak sirloin warga ya. Nah, perlu diingat bahwa konsumsi sesuatu yang berlebihan hasilnya tidak pernah baik. Maka dari itu, penuhilah asupan gizi harian secukupnya sesuai kebutuhan tubuh warga ya. Nah, protein ini bisa jadi berasal dari daging-daging warga ya, telur juga seperti itu. Jadi itu dia warga ya, bahaya konsumsi protein berlebih untuk menurunkan berat badan. Di Pesona Mandalika siang ini kami hadirkan dari laman Wollipop Lifestyle warga siang ini, semoga bermanfaat.

0: Baik warga, Anda masih punya informasi lainnya nanti dari Bollywood, bisa ditunggu warga ya. Arjun Kapoor atau saudara tirinya ini Kushi Kapoor warga ya, anaknya Sri Devi warga dari pernikahan Sri Devi ya, itu sukses menurunkan berat badan 50 kg dalam 2 bulan warga. Seperti apa cerita sukses Arjun Kapoor ini warga? Nanti juga info lengkapnya bisa ditunggu siang ini di Pesona Mandalika.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Ating kaya. Kembim sosok gati kat rua, mari. Kamai nak sim kak telek megamak wah. Haru kesol lah, merua. Apa-apa sim kau? Wih, mula kereng. Wah, paut menjeneng gati kat rua, meto.
2: Jari mdek menaon kabera mukereng sakawi kaya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng caplontar naon kali sekali kabara kereng caplontar ade menaon
1: mule jati sarong caplontar eto nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarung caplontar
2: engetar tar tar
1: toaran caplontar.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Baik, warga, kali ini kita ke Bollywood ya. Yang satu ini adalah dari Arjun Kapoor, warga ya. Kalau ngomongin klan-klan Kapoor, berarti pasti dah bapak ibunya itu pesohor-pesohor tenar Bollywood, warga ya. Kalau Hanasari Kapoor gimana? Ibunya tukang bubur ya. Nah, Arjun Kapoor, warga, dia memang anak dari Bonnie Kapoor, produser ternama Bollywood yang menikahi Sri Devi. Karena nama ayahnya, dia mungkin lebih mudah mendapat pekerjaan dari yang lainnya. Tetapi menjadi aktor dengan tampilan fisik yang gemuk, siapapun dia tetap menjadi cibiran netizen ya. Arjun pun mengalami hal tersebut, warga ya. Di masa lalu ia mengalami obesitas, berat badannya sampai mencapai 140 kilo, warga. Terbayang bagaimana gemuknya, warga ya. Dan kondisi ini membuatnya berjuang untuk mendapatkan bentuk tubuh yang proporsional, warga. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ia melawan obesitas cukup lama dan tidak mudah, warga ya. Dia dikritik karena fisik. Harapan seorang aktor gitu, warga ya, adalah tubuhnya ideal dan ia memahaminya, warga. Kemudian ia terus berjuang untuk itu, warga ya, dan mendorong dirinya sendiri untuk berlatih, diet, dan melakukan segalanya untuk kebaikan diri saya sendiri, kata Arjun, warga. Menurut pengakuan dari Arjun Kapoor, warga, ibu kandungnya Mona Shuri adalah salah satu sosok yang mensupportnya dalam menurunkan bobot tubuhnya, warga ya. Sang ibu mengajarkannya bahwa ia akan melewati berbagai level kehidupan. Kehidupan ini adalah perjalanan dan ada proses kerja keras di setiap levelnya. Dan dia terus memotivasi sang anak, warga ya, untuk membimbingnya melawan obesitas, warga. Nah, yang dilakukan oleh Arjun Kapoor sendiri adalah olahraga keras, warga ya, kardio 1-2 jam dan berlatih otot di pusat kebugaran, disertai dengan diet sehat, warga, di mana sangat mengurangi konsumsi karbohidrat, diganti dengan protein tingkat tinggi, sayur-sayuran, salmon, buah-buahan, kacang-kacangan, itu menjadi prioritas, warga ya. Dan transformasinya, warga ya, kurang lebih 2 bulan pertama sudah terlihat, warga, dia turun dari 140 sampai ke 90 kg awal nya, warga ya, lalu tetap melakukan pola yang sama hingga turun menjadi 50 kg, warga ya, dari semula 140 kilo. Itu 1 tahun, warga ya, yang harus dilalui oleh aktor yang satu ini untuk memiliki tubuh yang proporsional, warga. Nah, itu dia cerita seru dari Arjun Kapoor melawan obesitas, warga. Dalam setahun mampu turun menjadi 50 kg. Dari laman tabloid Bintang Bollywood, kami hadirkan informasi.

0: akhirnya tuntas sudah tugas Hana menemani Anda di Pesona Mandalika untuk akhir pekan hari ini. Hana berterima kasih ya kebersamaan Anda warga. Mucim maafkan juga kalau ada salah kata. Nantikan info-info lainnya di Pesona Mandalika di edisi berikutnya. Hana pamit. Wassalamualaikum. Firmi Leor. Namaste.
1: Ya, Lift Beach make you happy.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 88.

Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara

0: Dr.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya kelas 1B. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Deden Sukmana bin Mahsan, alamat semula di Dusun Barat, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ria Hulpa binti Herman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Siti Rahmah SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi layanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam rangka meningkatkan penguatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Lombok Tengah Dalilah di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah setempat telah bekerja sama dengan BPOM Mataram untuk menyiapkan layanan yang prima bagi masyarakat dengan membangun MPP. Banyak pelayanan perizinan dan non-perizinan yang disiapkan di MPP, namun problemnya adalah bagaimana masyarakat mengetik layanan yang disiapkan di MPP tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan para pelaku UMKM, diharapkan layanan yang disediakan ini bisa diketahui masyarakat. Dan pihaknya ingin mendorong masyarakat bisa memanfaatkan layanan BPOM di MPP tersebut. Ia mengatakan beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat diantaranya terkait perizinan hingga layanan pengaduan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengurus perizinan tidak harus ke BPOM Mataram karena layanan itu telah disiapkan di MPP Lombok Tengah. Warga juga bisa mendapatkan pendampingan dalam proses perizinan yang dibutuhkan di BPOM. Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan hari ini, namun digelar secara bertahap hingga tingkat desa sehingga warga bisa memanfaatkan layanan di MPP tersebut. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
0: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707 686.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 88

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madu nu tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2027. Rapat pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG bersama para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan diikuti oleh anggota Badan Anggaran DPRD serta pihak terkait. Tahapan pembahasan diawali pada 22 hingga 23 Juli 2026 dengan agenda pembahasan bersama komisi-komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Pembahasan bersama komisi dilakukan untuk menelaah program dan kegiatan prioritas sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi, sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan anggaran daerah. Selanjutnya pada 27 Juli 2026 dan berlanjut pada hari-hari berikutnya, Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah melanjutkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pembahasan bersama TAPD, Banggar mencermati berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk sinkronisasi program prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Pembahasan juga menjadi ruang untuk melakukan pendalaman dan penyempurnaan terhadap berbagai program dan kegiatan yang akan menjadi bagian dari APBD tahun anggaran 2027. Melalui pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama antara Banggar DPRD, komisi-komisi dan TAPD, diharapkan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: cek panggel-panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milim torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae ida. Napa jadi si Mora hak baru nih ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0216-7070-070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Kuyak.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

Pelabuhan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 sampai jam 4 sore nanti. Dangdut Bollywood warga.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles.

0: Oke, baik warga Mandalika, Dil, NJC, Apanakah Haya dari original soundtrack film Sama untuk warga Mandalika pecinta lagu-lagu Bollywood ya. Selamat sore Mbak Adel yang menyapa di WhatsApp Mandalika untuk Dendang Goyang Mandalika. Gimana kabar El? Sehat ya? Insyaallah amin. Terima kasih setianya bersama Mandalika. Mau request Relia lagunya Yulia Citra. Bukan Julia ya, nama orang itu Yulia. Pakai Y ya, Yulia Citra. Yang mana aja, tapi kalau bisa ada 5. Yang mana aja tapi kalau bisa ada 5. Oke deh, ada 5 nanti ditunggu ya untuk lagunya sore hari ini di Dendang Goyang Mandalika. Untuk warga Mandalika yang lainnya juga yang masih ingin request lagu dangdut atau Bollywood masih bisa ya sampai jam 4 sore nanti. SMS WhatsApp aja di 081-757-07684.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dendeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 telah memanggil M. Jamiri bin Amak Jamidah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Langku Lauk, Desa Langku, Kecamatan Janepriya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Laili Hardawati binti Sapar sebagai penggugat melawan M. Jamiri bin Amak Jamidah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, lalu mansup.
7: Bursa dedeng dedeng kuyak.

Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara

0: Atinga yo. Kumbim sosogati karua mari. Kamaina. Sim ka telem gamawa haro kasolaham ruem apa-apa sim ka wih mule kereng wah paut menjeneng gati karua meto
1: jari mde menaon kabera mule kereng saka wih ka iya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samu ka wih nini ayo aran kereng cap lontar naon kali-sekali kabaram kereng cap lontar ada menaon
0: mule jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
1: engetar tar tar
0: toaran cap lontar.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi layanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam rangka meningkatkan penguatan pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Lombok Tengah, Dalilah di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah setempat telah bekerja sama dengan BPOM Mataram untuk menyiapkan layanan yang prima bagi masyarakat dengan membangun MPP. Banyak pelayanan perizinan dan non-perizinan yang disiapkan di MPP, namun problemnya adalah bagaimana masyarakat mengetik layanan yang disiapkan di MPP tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan para pelaku UMKM, diharapkan layanan yang disediakan ini bisa diketahui masyarakat. Dan pihaknya ingin mendorong masyarakat bisa memanfaatkan layanan BPOM di MPP tersebut. Ia mengatakan beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat diantaranya terkait perizinan hingga layanan pengaduan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengurus perizinan tidak harus ke BPOM Mataram karena layanan itu telah disiapkan di MPP Lombok Tengah. Warga juga bisa mendapatkan pendampingan dalam proses perizinan yang dibutuhkan di BPOM. Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan hari ini, namun digelar secara bertahap hingga tingkat desa sehingga warga bisa memanfaatkan layanan di MPP tersebut.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali lagi warga ya, Real siap menemani warga kembali. Masih di Mandalika sore. Kali ini hadir di zona Kelomudia Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia warga, menemani sore warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Lagu yang pas banget ya buat warga Mandalika yang sedang terjebak dalam rasa gitu maksudnya. Waduh. Iya, antara ingin bertahan atau memilih melepaskan ya. Tapi ingat warga, jangan terlalu lama larut gitu ya dalam kegalauan. Karena hidup itu terus berjalan ya. Ya enggak sih? Betul. Jadi tetap semangat ya, tetap senyum dan jangan lupa ada Mandalika FM Radio Lombok Warga selalu menemani hari-hari warga ya. Nah, seperti biasa juga untuk sore hari ini di zona kalau muda Mandalika, kita juga membuka jalur telepon ataupun SMS WhatsApp ya di 0817570768. Gampang kok kata kunci, tinggal sebut aja Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kalau muda.
1: Halo, Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Pak
0: Ori? Alhamdulillah, Ngi.
1: Alhamdulillah, terima kasih sehat ya.
0: Insyaallah, amin.
1: Dan sebentar lagi menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-81 kemarin.
0: Anggi, betul, ya, hari Senin
1: 45 ya.
0: Anggi.
1: Lagu pilihan sudah mana-mana, Pak Ori.
0: Oke, baik.

0: ya.
1: Iya, baik.
0: Ya, Pak Lore, terima kasih selalu bersama keluarga. Masuk Pak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lalu yang ada di Sukerare. Ina Nalena di Sukerare juga ya, selamat sore saja untuk sore hari ini. Ya, boleh dicoba kembali di 081-757-07684. Yang bergabung di WhatsApp Mandalika juga selamat sore. Mbak Azizah yang ada di Semparu ya, assalamualaikum Real, waalaikumsalam dan selamat sore Zona Kolom Muda Mandalika.
2: Selamat sore
1: Anggi. Hadir Malik Real ya, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.
3: Amin.
1: Dan salam merdeka, merdeka ya. Kalau bisa Real ya, saya mau request lagunya ada band yang mana aja. Untuk Korelnya kebagian, terima kasih. Baik, terima kasih balik Mbak Ziza yang ada di Semparu. Biasanya nih beliau dengerin Mandalika tuh sambil goreng-menggoreng ya. Goreng apa Rel? Goreng ini ya, saya lupa nama jajunya. Tapi sukses untuk usahanya Mbak Ziza yang ada di Semparu, makin laris manis saja.
3: Amin
1: ya. Iya, baik warga Mandalika. Dan untuk yang di yang di telepon. Boleh ya. Kalau misalnya sinyalnya kurang dapat, ya udah cari sinyal dulu ya. Nanti bisa gabung lagi di 081-757-07684. Yang mencoba untuk masuk ya, cuman terputus lagi. Oh, Pastel Rel namanya Anggi. Udah lama enggak icip itu yang namanya pastel. Lagi pastelnya Mbak Ziza pasti seru, enak, gurih. Oke, baik warga Mandalika yang satu ini langsung aja deh kita hadirkan dari Melnya Ada Band dengan Kau Auraku.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsak rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Ben hadir dengan lagunya Cinta Pertama Warga di Mandalika Sore untuk Zona Kolomo di Mandalika. PK Warga hadir juga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Gempa NTT jadi pengingat keberadaan zona aktif di Nusa Tenggara. Dosen Teknik Geologi Universitas Muhammadiyah Mataram Aji Sailendra mengatakan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu menjadi pengingat kawasan Nusa Tenggara berada dalam zona tektonik aktif. Wilayah Nusa Tenggara memiliki aktivitas tektonik tinggi karena dipengaruhi berbagai struktur sesar aktif termasuk Flores Black Earth Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Sesar naik busur belakang Flores merupakan struktur tektonik aktif yang penting dalam memahami potensi gempa dan bencana geologi di Nusa Tenggara Barat. Struktur sesar naik busur Flores memanjang sejauh ratusan kilometer di dasar laut dari utara Flores, Sumbawa, Lombok hingga kawasan Bali. Sistem sesar tersebut memiliki potensi gempa sekitar magnitudo 7,8 sampai 7,9. Aji menuturkan peristiwa gempa tektonik yang terjadi hari ini merupakan sistem sesar yang sama dengan pemicu gempa Flores tahun 1992 dan rangkaian gempa Lombok tahun 2018 silam. Menurut dia, keberadaan struktur tektonik aktif tersebut penting dipahami karena Nusa Tenggara tidak hanya menghadapi ancaman gempa bumi, tetapi juga potensi bencana ikutan berupa tsunami. Pada 15 Agustus 2026, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur tercatat berpusat di laut pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur. Lokasi itu terletak sekitar 30 km timur laut Nagekeo dengan kedalaman 15 km. Aji menjelaskan karakter sesar naik di dasar laut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai karena pergerakan tiba-tiba pada bidang sesar dapat menyebabkan perubahan vertikal dasar laut. Sejarah mencatat kawasan Nusa Tenggara pernah mengalami dampak besar akibat aktivitas gempa bumi tektonik yang berlangsung pada 12 Desember 1992. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Gubernur NTT Melki Lakalena menyebut sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat gempa tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo di Embai, Kabupaten Nagekeo. BMKG sempat menerbitkan peringatan dini tsunami sesaat usai terjadi gempa tektonik tersebut. Peringatan dini tsunami kemudian resmi dicabut pada pukul 08.30 WITA setelah hasil observasi menunjukkan tidak ada lagi kenaikan muka air laut secara signifikan. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88 Mandalika.

0: bersama Citra Skolastika yang satu ini, warga pasti bisa. Sebuah pengingat ya buat kita semua pastinya, bahwa setiap tantangan itu pasti ada jalan keluarnya ya. Dan jangan menyerah hanya karena hari ini mungkin terasa berat, karena selalu ada kesempatan ya untuk bangkit dan mencoba lagi ya. Jadi harus tetap percaya diri dong ya, tetap semangat, karena warga pasti bisa. Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore Pak Sari ya, Sari yang ada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Relia menyapa di WhatsApp Mandalika. Kalau Pak Nasri itu di Kalimantan Selatan, kalau ini Sari di Kalimantan Tengah. Di Kalbar ada Pak Arifin Nadi Hafiz. Selamat sore buat Anda yang juga selalu setia menyimak Mandalika FM Radio Lombok, walau jarang ikutan di kolom komentar ya. Baiklah, baik warga Mandalika. Kita tinggalkan dulu dari mailnya Citra Skolastika. Kita hadirkan untuk duetnya Meli bersama Ari Lasso ya. Tapi setelah yang satu ini, jangan lupa untuk yang ingin mencari madu hitam, kita punya stoknya di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Buat warga Mandalika tentunya ya, yang sedang merindukan seseorang. Jadi semoga rasa kangen hari ini bisa menjadi doa yang indah ya.
1: Amin.
0: Baik. Dan kalau memang waktunya tepat, semoga bisa kembali dipertemukan ya warga yang mungkin lagi LDR-an juga. Dan tetap semangat dan jangan biarkan rindu membuat langkah warga jadi berhenti. Masih ada Radio Mandalika FM, Radio Lombok warga, yang bisa menjadi ini ya, tempat untuk menyampaikan rasa rindu bingkangannya untuk seseorang yang sedang dirindukan saat ini ya, entah dimanapun berada. Baik warga Mandalika, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.
2: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang saat tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
3: BHS, the art of craftsmanship.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.

Keluarga Mandalika, Maulana Ardiansah, pepatah perantau pantang menyerah ya. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Digitalisasi bansos telah berjalan di 153 kabupaten kota. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan digitalisasi bantuan sosial atau bansos telah berjalan di 153 kabupaten kota di 38 provinsi di tanah air. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH dan BPNT atau sembako telah berjalan di 153 kabupaten kota di 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi. Hal itu disampaikan Presiden saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat. Menurutnya, perlindungan sosial atau perlinsos harus semakin tepat sasaran, mudah diakses dan bermartabat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran bantuan sosial, program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako. Menurut Presiden Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan sosial. Sebelumnya, keluarga prasejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Digitalisasi, lanjut Presiden Prabowo, akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial, tetapi juga bantuan pemerintah dan subsidi. Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda prokesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Ia menekankan kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

Lagu yang membangkitkan semangat ya, dan mengingatkan kita pada rasa cinta kita ya kepada tanah air. Dimanapun kita berada warga, tetap jaga persatuan ya, saling menghargai dan bangga kita ya menjadi bagian dari Indonesia. Semangat terus ya warga Mandalika di hari kemerdekaan Republik Indonesia, atau di bulan kemerdekaan, harinya besok, hari Senin tanggal 17 di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan selamat sore Panasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Relia, sore balik. Mau titip salam untuk semua pendengar Mandalika dimanapun berada sore hari ini. Seperti biasa mau request lagunya Ungu aja Rel. Buat Orelnya kebagian, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, langsung aja cus kita ke lagunya Ungu, Demi Waktu.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Ziligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 telah memanggil Abror bin Gunasih, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan S1, semula bertempat tinggal di Dusun Nyeredep, Desa Aibual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Nur Hikmah binti Safi'i sebagai penggugat melawan Abror bin Gunasih sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Saharudin Eskom.
7: 88

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satu

0: Primanetra, tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

Prime Laut ya, hadir dengan lagunya Iqra Warga di Mandalika sore untuk Zona Kolam Muda Mandalika. Dan informasi warga kami kembali hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com.

KBRI Beijing gelar Indonesia Fair untuk merayakan HUT RI ke-81. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Beijing menggelar Gempita Merdeka Indonesia Fair 2026 sebagai sebagian dari perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 RI di Kompleks KBRI Beijing yang dihadiri ribuan pengunjung. Tema tahun ini adalah Bali dan Indonesia bagian timur, dari mana saya berasal, jadi kami perkenalkan budaya dan berbagai hal dari Papua, Maluku, Bali, Lombok, Pulau Tanimbar, dan lainnya. Mari kita pergi ke Indonesia Timur. Menurut Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Jauhari Orat Mangun, saat membuka Indonesia Fair di Beijing pada Sabtu. Gempita Merdeka Indonesia Fair 2026 dimulai pukul 10.30 waktu setempat. Meski pada pagi hari Beijing sempat diguyur hujan dan petir, Indonesia Fair merupakan program unggulan tahunan KBRI Beijing yang diselenggarakan untuk memperingati HUT RI sekaligus mempromosikan budaya pariwisata, fashion, dan produk-produk Indonesia. Meski sempat hujan, tapi sekitar pukul 11.00 waktu setempat, halaman KBRI Beijing yang menjadi lokasi pelaksanaan Indonesia Fair sudah dipenuhi ratusan orang, baik undangan seperti diplomat, pengusaha maupun mitra KBRI maupun masyarakat umum. Dubes Jauhari dalam sambutannya menyebut sejak 2015, perdagangan Indonesia dan Cina meningkat 3 kali lipat, investasi Cina tumbuh 12 kali lipat ke Indonesia, dan hanya tahun lalu saja perdagangan bilateral mencapai sekitar 167 miliar dolar AS. Sampai Juni tahun ini sudah lebih dari 100 miliar dolar AS. Pihaknya berharap hingga akhir tahun angka itu akan mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS. Dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Beijing Yulian Wihantoro juga memperkenalkan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS yang sudah dapat digunakan sebagai alat pembayaran di China. Melalui kerjasama tersebut, masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS saat berada di China. Begitu pula sebaliknya bagi warga China yang berkunjung ke Indonesia. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka me jeneng getir gue me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Tumben ku gita me ne keduh motif apa nih si baru sini ruwana ne lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu niaran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif ne apa-apa de motif de pete yara doa. Neke teruna dedere toa kanak serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino no ade de tau. Oh mulane mulanya andang no cap lontar sino waku pedasan ye teleku baru batur ngadu liwat aduh tekusengke ya mulane kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino sapaling laku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalit tenda cap lontar, gak main lupa lontar.
5: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
6: 88

Dari miliknya Bapak Guru Lombok yang ada kamunya, mengakhiri kebersamaan kita di Mandalika sore untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Setelah ini ada si Roi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amzan. Orang pamit warga Mandalika, dan saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat, hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada tujuh golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang tujuh orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini, orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan, orang kaya, ada orang kaya enggak di sini?
3: Banyak.
1: Ada orang kaya enggak?
3: Banyak.
1: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
4: Ada.
1: Tolong dengerin orang alim, yang ustad, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
4: Banyak.
1: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Amin. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, jilat atas, perlu injak bawah, injak bawah, perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat, pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun. Terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya, sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
2: Betul.
1: 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus.
0: Warga masih mengikuti Si Rois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Enggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia. Adil kepada binatang, adil kepada alam, yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil, supaya nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang tekun beribadah kepada Allah, anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa, itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih muda terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah, Allah cinta betul pemuda semacam itu, sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
1: Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat, supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the life full memorized. Iya, barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the life full memorized and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba Belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Nah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Wah, ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, okay, bos, kulunuun, yes, yes, men, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
2: Amin.
1: Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
2: Krisna.
3: Oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.

0: Jakarta. Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam, ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo, waduh banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Muawiyah bertanya kepada Al-Ahnaf bin Qais, "Apa pendapatmu tentang anak?" Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, anak adalah buah hati kita dan tulang punggung kita. Bagi mereka, kita adalah bumi yang menghampar dan langit yang memberi keteduhan. Jika mereka meminta, maka berilah. Dan jika marah, maka bujuklah. Niscaya mereka memberi cinta kasih dan bergegas memberikan pengabdian mereka. Janganlah bersikap keras terhadap mereka, agar mereka tidak jenuh hidup bersamamu dan menginginkan kematianmu." Maka Muawiyah berkata, "Demi Allah, engkau telah mengetuk hatiku. Sesungguhnya aku sering kali marah terhadap putraku. Ia yang telah lepas dari hatiku, kini telah engkau rekatkan kembali pada hatiku."

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Mandalika.

Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madu nu tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM di Lombok.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: 88

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum Sobat RDI. Selamat bergabung semuanya di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Yang hadir ya, ada Aina Tita juga nih di siang hari ini, menjelang sore dong. Yang akan terus memberikan atau memberitahu ke kamu 10 lagu paling sadis di minggu ini. Nah, ngomongin soal bulan ini Sobat RDI, di mana kita sudah masuk ke tengah tahun aja, bulan Agustus. Beh, cepet banget. Siap-siap juga buat kamu yang masih muda-muda ya, muda-muda, yang udah juga senior-senior ya Sobat RDI. Pasti bulan ini bakal sibuk banget karena bakal jadi panitia 17-an. Siap-siap juga begadang ya buat bungkus-bungkus kado yang ibu-ibunya buat masak-masak tuh. Wah, makanya biar begadangnya semangat, sambil cari tahu aja lagu dangdut eksis apa aja sih minggu ini. Nah, jadi ini bakal bahas ya 10 lagu tereksis di minggu ini. Kita mulai langsung aja di posisi 10.
2: Nomor 10 di Sadis.
3: Ya, yeah, di posisi 10 kali ini ada pendatang baru nih ya Sobat RDI. Luar biasa banget ini lagunya, kemarin baru aja dibahas gitu ya tentang video klipnya. Datangnya dari Selvi Yama dengan Sampaikan Rindu. Udah pada lihat belum video klipnya? Di mana dalam video klip itu Selvi Yama itu lagi bersama seorang cowok. Waduh, romantis banget Sobat RDI. Tiba-tiba dia sadar kalau ternyata dia cuma ngayal. Wah. Dan lagunya sih enak banget gitu ya, udah pasti khas banget sama Selvi ya. Jadi langsung aja kita dengerin ini dia, Selvi Yama, Sampaikan Rindu.
4: New.

0: Gadis nomor 9.
1: Kita lanjut lagi yuk ke posisi 9 di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Masih bareng sama Aina Tita ya. Oke, ini dia yang ada di posisi 9. Dia ini Caknan dengan Negoro Angin. Wah, sayang banget ya lagunya loncat jauh di minggu ini. Nah, lagu Negoro Angin ini sekarang ada di posisi 9, di mana turun 5 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Kira-kira kenapa ya lagunya bisa turun begini? Ya udah, biar enggak sedih langsung aja kita dengerin. Ini dia Negoro Angin, Denny Caknan. Number 9.

0: Gratis 8.
1: Oke, kita masuk ke posisi 8 Sobat RDI. Luar biasa banget nih di posisi 8 ya. Kali ini kita punya duo Serigala ya, dengan lagu mereka Starboy. Nah, duo Serigala ini pelan-pelan tapi pasti ya, lagunya naik ya Sobat RDI di Sadis. Ini membuktikan walaupun vakumnya lama, duo Serigala tetap berkualitas kalau buat lagu dangdut. Penasaran? Langsung kita dengerin. Ini dia Starboy, duo Serigala. Number 3.

dengan Starboy. Kamu masih terus dengerin Sadis dan Sadangdut Rexis bareng sama Aina Tita. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya kan ke posisi 7, Aina mau kasih dulu info dangdut terbaru. Datangnya dari Ayu Ting Ting. Nah, hubungan Ayu Ting Ting dengan kekasihnya Kevin Gusnadi lagi hangat-hangatnya nih. Nah, bahkan hubungan mereka ini mulai mengarah ke tahap yang lebih serius. Tapi ada satu hal yang penting karena memang menjadi pertimbangan bagi Ayu sebelum melangkah jauh, yaitu kesiapan putrinya Bilqis. Dan Ayu juga mengaku tidak ingin terburu-buru membawa hubungannya dengan Kevin ke jenjang yang serius. Menurut Ayu, keputusan mengenai pasangan hidup bukan hanya menyangkut dirinya, tapi juga harus mempertimbangkan perasaan Bilqis. Ayu Ting Ting juga bercerita kalau Bilqis sebenarnya belum membutuhkan sosok ayah baru. Bilqis nampaknya masih merasa cukup dengan kehidupan yang selama ini mereka jalani.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon, WhatsApp di

pikir ini juga ternyata pembisnis handal loh. Banyak banget usahanya. Salah satunya yang sering dan lagi dipromoin yaitu nasi ayam. Wah, enak banget tuh ya, sambil dengerin lagunya, sambil makan nasi ayam Sihat Zikir. Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6. Cepet banget ya. Siapa nih di posisi 6? Ada duo Anggrek dengan Aman Aja. Ya, tadinya tuh udah ada duo Serigala si Hazikir. Sekarang ada duo Anggrek dengan Aman Aja atau Sah gitu ya singkatnya. Nah, kalau lihat akun Instagram duo Anggrek, mereka baru aja ngasih tanda-tanda nih ya kalau kayaknya bakal ada yang baru lagi dari mereka. Wah, bagus banget ya ngeluarin lagu terus gitu ya kan. Dan kalau kamu gak sabaran pengen yang lagunya, kita langsung puterin aja. Ini dia duo Anggrek dengan Aman Aja di posisi 6. Number.

0: nomor 5, Bisadis.
1: Oke, kita lanjut yuk ke posisi 5. Kali ini siapa yang di posisi 5? Gak usah diragukan lagi sih kalau yang satu ini, karena emang setiap hari selalu di request lagunya. Luar biasa, dia udah langsung aja gitu kan melangkah terus ke posisi 5. Nah, kalau ngomongin April ya Sobat Irdi, dengan Menyala, tadi aja udah di request lagu ini. Oh iya, yang baru itu di postingan YouTube RDI, hasil podcast si bareng sama April udah tayang. Jadi pastiin kalau kamu udah nonton gitu ya. Kalau kamu penasaran sama cerita-ceritanya April, mampir ke YouTube RDI 97.1 FM. Kalau sekarang waktunya Ina puterin lagi.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
5: Sadis nomor 4.
6: Kita lanjut lagi yuk ke sadis di posisi 4. Luar biasa deh, jalan terus nih kita ya. Oke, siapakah yang ada di posisi 4 kali ini Sobat RDI? Ada dari Milen, Mila dan Valen gitu ya, melele bahagia. Naik satu peringkat dari minggu lalu. Buat yang belum tahu, Milen itu singkatan ya dari Mila dan Valen. Jadi mereka berdua ini duet gitu ya, ngeluarin lagu berjudul Melele Bahagia. Nah, udah pada tahu kan sama tentang apa lagu ini gitu ya. Lagi kita langsung aja dengerin, ini dia Meleleh Bahagia. Number 4.

0: 3 di Sadis.
1: Nah, di posisi 3 ya, kita udah lanjut terus. Di posisi 3 kali ini ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Epika. Sayang sekali nih, ada yang harus turun satu peringkat di minggu ini. Lagu ini juga ternyata udah 10 minggu loh di Sadis. Berarti udah 2 bulan ya. Wah, wow, mantep banget ya. Berarti emang banyak yang suka nih sama lagu ini. Ya, langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia, Goyang da, Goyang Kopi Dangdut gitu ya. Goyang Epika, Happy Asmara.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Sadis nomor 2.
5: Oke, di posisi 2 ya. Cepat banget ya sama Tirdi. Ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Wah, tukeran posisi ini ya sama Happy Asmara tadi ya. Sekarang di posisi 2. Nah, lagu ini memang udah 11 minggu juga di Sadis dan emang benar-benar bikin candu gitu kan. Bikin ketagihan banget deh dan enggak bosan-bosan buat didengerin.
6: Number 2.

0: lagi dengerin Sadis Dasar Dokter Akses bareng sama Ina Tita. Ya, itu dia dari Siti Badria dengan Bikin Candu di Posisi 2. Luar biasa banget ya. Oke, kita sebelum lanjut ke posisi 1, seperti biasa akan mengulas dulu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi 2 di minggu ini.
1: Sadis Dasar Dangdut Tereksis, 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
0: Di posisi 10 ada Selvi Ama dengan Sampaikan Rindu. Di posisi 9, Denny Caknan, Negoro Angin. Di posisi 8, Duo Serigala, Starboy. Di posisi 7, Sia Zikir, Minta Ampun. Di posisi 6, Duo Anggrek, Aman Aja. Posisi 5, April DA dengan Menyala. Di posisi 4, ada Mila DA 7 dan juga Valendia 7 dengan Meleleh Bahagia. Posisi 3, Happy Asmara, Kopi Dangdut Goyang Happika. Dan posisi 2, Siti Badri Ria Bikin Candu.
1: Nomor 1 di Sadis Dasar Dangdut Tereksis.
0: Nah, ini dia yang kamu tunggu-tunggu ya kan, yang ada di posisi 1. Yah, ini dia. Ternyata masih sama ya seperti minggu kemarin, Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Dua minggu sudah Lesti ada di posisi puncak. Kira-kira bisa bertahan gak ya sampai minggu depan? Apa bakal kesusul sama lagu yang lain? Pantengin terus aja Sadis minggu depan. Sekali lagi selamat ya buat Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Ya, terima kasih juga buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanos, dan juga semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi yang pastinya di minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis dan Sadang Good Exist. Aina Tita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah.

0: Bangsa Sadis.
1: Baru saja kamu simak Sadis Dasar Dangdut Tereksis. Sampai jumpa minggu depan.
2: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
3: Radio Mandalika 88 FM.

Muawiyah bertanya kepada Al-Ahnaf bin Qais, "Apa pendapatmu tentang anak?" Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, anak adalah buah hati kita dan tulang punggung kita. Bagi mereka, kita adalah bumi yang menghampar dan langit yang memberi keteduhan. Jika mereka meminta, maka berilah. Dan jika marah, maka bujuklah. Niscaya mereka memberi cinta kasih dan bergegas memberikan pengabdian mereka. Janganlah bersikap keras terhadap mereka, agar mereka tidak jenuh hidup bersamamu dan menginginkan kematianmu." Maka Muawiyah berkata, "Demi Allah, engkau telah mengetuk hatiku. Sesungguhnya aku seringkali marah terhadap putraku. Ia yang telah lepas dari hatiku, kini telah engkau rekatkan kembali pada hatiku."

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Ini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
1: Sampurasun.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Seorang sheriff bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Safe in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
4: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
3: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Safe in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma Rp20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.
5: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah iya, bener banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man shadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala ibadihi wa sara'ihi nahiyah al-amirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi budhuril hidayah. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim,

في الأرض كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتكين كالفجار. صدق الله العظيم. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga Radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI Banjarbaru dan Radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, alangkah indahnya kita doakan dan kita berdoa dengan melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan, ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak hamba, ya Allah, anak keturunan hamba, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sayang dan berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah rizki hamba, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Karim, bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.

0: sahabatku pendengar setia sejuk di hati, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, pasti mengalami kematian. Semua kita nih yang hidup, ya sobat-sobatku semua, itu pasti mengalami kematian, mengalami sakratul maut, akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses kematian itu yang sangat luar biasa. Yang kita minta sama Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mengalami proses sakratul maut. Yang insya Allah berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakratul maut kita itu tidak terasa. Karena kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Atau juga Allah memperlihatkan kepada kita gambaran-gambaran surga yang luar biasa, sehingga ketika dicabut nyawa kita tanpa terasa nyawa itu keluar dari jasmani kita, dari badan kita, karena kita sangat gembiranya melihat pandangan surga yang Allah perlihatkan kepada kita. Nah sobatku, ketika kita sudah masuk ke liang kubur, ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, ketika kita sudah berkalang tanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah, mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan atas ahlinya, atas penghuninya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaq alaih. Ditambahkan lagi oleh Imam Muslim dengan kata-katanya, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur-kubur ini, kuburan kita, semua yang ada di dunia ini kuburannya penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Nih, catatan sobatku ya. Ya, kita bisa bayangkan, kita masuk ke liang lahat cuman pakai 2 helai atau 3 helai sampai 5 helai kain putih, kemudian ditutup dengan tiang lahat, dipendam lagi dengan tanah, tidak ada lampu sedikit pun, gelap gulita. Nah terus bagaimana kita menghadapi, kita merasakan kita akan hidup di tengah kegelapan kubur tersebut? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah akan terangkan dia bagi mereka dengan sebab solatku atas mereka. Ini ada kata-kata ya, wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sekalipun kubur itu sangat gelap gulita, tetapi Allah akan terangkan kubur tersebut baginya, ya, kubur mereka Allah akan terangkan dengan sebab solatku atas mereka. Makanya ketika itu ada sahabat Rasulullah yang meninggal dunia, kemudian Rasulullah mensolatkan. Ketika Rasulullah mensolatkan, maka kubur itu akan menjadi terang benderang, luasnya seluas langit dan bumi, cahayanya luar biasa terang. Ini mempunyai isyarat buat kita. Biasanya kita takut ketika kondisi gelap gulita, mata kita tidak bisa melihat, takut luar biasa. Dan kita biasanya berani jika dalam kondisi terang benderang. Makanya Rasulullah mengatakan kubur itu gelap gulita, tetapi kita ketika kaum muslimin disolatkan, jenazahnya disolatkan, maka kuburnya itu menjadi terang benderang. Ditambahkan dalam hadis yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah akan memberikan penerangan dan cahaya yang luar biasa di kubur kita jika kita melakukan beberapa hal. Yang pertama tadi, ya, dengan disolatkan kemudian didoakan, itu kuburan kita menjadi terang benderang. Apalagi yang bisa menerangkan kuburan kita, ini harus kita persiapkan. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan dia masuk ke alam kubur itu, masya Allah, ada yang membacakan 1000 kali khatam Quran di depan kuburannya. Sahabat Rasulullah ada begitu. Supaya kenapa? Supaya kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salatnya ratusan rakaat. Supaya kenapa? Supaya kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita nih, harus kita berupaya. Jadi selain daripada salat jenazah yang bisa menerangkan kuburan kita, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, kita pun akan mendapatkan penerangan yang luar biasa di alam kubur. Makanya kita selama hidup nih, jangan sampai tidak pernah baca Quran. Biarpun sedikit setiap hari, yang penting rutin. Apalagi sampai kita bisa membaca 100 ayat setiap hari, maka Allah akan menjadikan kita ahlul Quran, keluarganya Al-Quran, ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca 100 ayat setiap hari, membaca Al-Quran, apalagi sampai kita memahaminya dan mengamalkannya. Hanya cukup membacanya saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ahlul Quran, huwa ahlullah, dia itu adalah keluarganya Allah. Kira-kira bisa gak kita amalkan 100 ayat? Berarti kan kalau 100 kan sedikit. Coba kita baca, misalnya kita baca yang kita hafal saja. Kalau misalnya kita belum terlalu lancar baca Al-Quran, kita baca apa yang kita hafal. Kita baca suratul Fatihah 7 ayat. Kita baca suratul Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Fil, surah Ad-Duha. Ya, sampai surah Ad-Duha aja tuh, dari surah An-Nas sampai surah Ad-Duha udah lebih dari 100 ayat. Nah, ini sobatku ya, yang ikra ma tayassara minal Quran. Baca yang paling mudah. Baca Al-Quran yang paling mudah, atau yang kita hafal, atau yang kita sudah kuasai. Yang penting kita membaca Al-Quran setiap hari. Supaya apa? Kuburan kita nanti diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuburan sudah terang, apa juga kita lakukan enak. Nah ini, karena identiknya, kalau dalam gelap gulita kita merasa takut yang luar biasa. Tapi kalau terang benderang, keberanian kita ada. Mau ngapain aja, terang benderang. Ya sobatku ya. Kemudian apalagi yang bisa menerangkan kuburan kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail. Banyak salat malam. Fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqama mahmuda. Itu dengan salat tahajud. Bangun sepertiga malam, kita berwudu, kemudian kita tahajud, kita akhiri dengan salat witir 3 rakaat. Atau juga kita tambahkan dengan sholat-sholat yang lain, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, ya, sholat taubah. Kita tambahkan dengan sholat-sholat yang kita bisa. Karena itu yang bisa menjadikan kuburan kita terang benderang. Al-Qabr Sundukul Amal. Kenapa di kuburan itu kita harus mempunyai perhatian penting, perhatian yang lebih? Karena cobaan yang pertama ketika kita ingin hidup di gerbang akhirat, di dunia akhirat ya, di alam akhirat, itu adalah alam kubur. Iznaja minhu fama ba'dahu aisar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, jika cobaan di alam kubur bisa kita lalui dengan mudah, maka selebihnya akan mudah. Proses selanjutnya akan lebih mudah, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya, jika di alam kubur sudah mengalami ujian dan cobaan yang sangat berat, bahkan kita tidak sanggup melaluinya, maka sesudahnya akan bertambah berat. Akan bertambah berat. Makanya kita harus persiapkan nih alam kubur tersebut yang pasti kita akan lalui, menjadi istana terakhir buat kita. Ya sobatku ya, mudah-mudahan sejuk di hati bisa menambahkan kualitas iman kita, bisa menambahkan energi ibadah kita, energi keikhlasan kita, sehingga ketika kita pindah ke fase alam kubur, kita sudah persiapkan sebaik-baiknya alam kubur kita, terutama dengan cahaya yang menerangi alam kubur kita, sehingga kita bisa berani menghadapi apa saja batu rintangan yang kita lalui di alam kubur. Dengan banyak-banyak sholat, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan banyak-banyak bersedekah. Ya, sedekah ini bisa menerangi alam kubur kita. Karena ketika manusia meninggal dunia, yang pertama kali disesali adalah sedekah. Semua manusia pada saatnya nanti ketika sudah meninggal dunia, yang paling mereka sesali adalah sedekah. Dan rata-rata semuanya menyesal, tapi menyesal dalam kebaikan. Ada dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sahabatnya yang mengalami proses sakaratul maut. Bukannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi beliau mengatakan in kana ba'idan, in kana katsiran, in kana jadidan. Jika jauh, jika banyak, jika baru, saya menyesal. Kenapa demikian ucapannya? Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa sahabat kita ini mengeluh seperti itu ketika sakaratul maut, bukannya mengucapkan la ilaha illallah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa min ahlil khair." Dia itu termasuk orang yang baik. Namun sepanjang hidupnya, ketika beliau ingin pergi ke masjid, masjidnya dekat, cuman 10 langkah dari rumahnya. Ketika beliau dikasih lihat sama Allah pahala langkah ke masjid tersebut, maka beliau menyesal. Seandainya rumah dan masjidku itu jauh, maka pahala langkah menuju masjid itu akan lebih banyak dari ini. Sepanjang hidupnya dia pernah bersedekah. Bersedekah dengan sepotong roti, dikasih lihat sama Allah pahala yang luar biasa dari sedekah sepotong roti tersebut, dan dia menyesal. Seandainya kamilan, seandainya sempurna, aku berikan lebih banyak, bukan hanya separuh potong roti tersebut, tapi utuh, bahkan banyak roti yang aku berikan, maka pahalanya luar biasa, lebih banyak lagi dari itu. Dan beliau menyesal ketika memberikan jaket kepada fakir miskin, selimut kepada fakir miskin, itu selimutnya bekas, bukan yang baru. In kana jadi, dan oh, aku menyesal, seandainya aku berikan selimut yang baru, pahalanya luar biasa. Tuh sobatku ya, makanya banyak-banyak bersedekah. Jadi syariat Islam mengajarkan kepada kita itu untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat yang sekarang ini kita anggap sepele, tetapi pada saatnya nanti jangan sampai kita menyesal bahwa apa yang kita upayakan di dunia ini benar-benar untuk bekal kita ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, maka ketika kita masih punya kesempatan, ayo kita berlomba-lomba istidad liyaumil ma'ad. Orang-orang yang pintar, yang cerdas, orang Islam yang pintar dan cerdas, orang mukmin yang pintar dan cerdas adalah mereka yang pandai mempersiapkan bekal nanti untuk akhirat. Ya, mempersiapkan bekal untuk akhirat sebanyak-banyaknya, termasuk orang-orang yang aqyas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang beruntung, orang yang aqyas, beruntung. Allahumma ja'alna minal aqyas, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung, yang bisa banyak mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang penasaran ingin bertanya, silakan ya SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, silakan kirim ke 081 94 kali 41005. Jangan lupa ya, kirim sebanyak-banyaknya pertanyaan supaya sejuk di hati ini terus dapat mengudara, memberikan manfaat buat kita semua. Jika sudah tidak ada yang bertanya, maka sejuk di hati ini akan dihapus karena sudah tidak ada manfaatnya. Makanya banyak, ayo silakan banyak bertanya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, membantu kami dalam berjuang memenuhi keperluan hari-hari para santri, yang alhamdulillah anak-anak yang baru 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ketika mereka ditanya sudah berapa hafal Qur'annya, sudah 10 juz, sudah 15 juz, alhamdulillah. mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, kita bersua kembali, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah sempurnakan kesehatannya untuk ibadah dan perbuatan baik. Juga sobatku, bagi sobat yang belum bertanya, yang masih penasaran, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan pertanyaannya. Kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005, ya jangan sungkan-sungkan, silakan sobatku, karena disinilah partisipasi kita yang sangat diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan dari sobat kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat, saya selalu mengikuti acara sejuk di hati, sejuk hatiku setiap pagi Pak Ustadz. Dari siapa nih? Dari Enik, namanya Enik. Iya, beliau ada komentarnya, alhamdulillah boleh ya Pak Ustadz untuk puasa langsung setelah Lebaran Idul Fitri, besoknya langsung puasa Syawal, boleh? Ya boleh. Ya, pokoknya selama bukan hari tasyrik, bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa, itu langsung puasa Syawal boleh. Misalnya tas sekarang nih Idul Fitri, ya. Kemudian besok kita langsung puasa, itu boleh. Ya, sobatku ya, langsung segera, mumpung suasana puasa itu masih terasa. Kemudian beliau juga berkomentar, saya boleh katanya masih dalam lebaran, habisnya saya enggak kemana-mana, lebaran di rumah aja terus, saya puasa Syawal udah dapat, ya alhamdulillah, terima kasih nih. Ya, dari sobat kita, Ibunda Enik, Ibu Eni dari Ciracas, ya Ibu Eni. Kemudian juga ada sobat kita yang bertanya, ya kita sudah jawab. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kita bergabung nih dari Haji Muhammad Abdullah di Cikarang Utara. Tolong disenggol-senggol ya Kong Jahe. Wah, Kong Jahe apa Kong Jaing nih? Ini acaranya ke Kong Jaing ya, bukan ke sini ya. Ini acara sejuk di hati, yang nomor teleponnya 081 94 kali 41005. Kalau acara Kong Jaing beda. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam sehat dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau tanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, tayamum katanya debu yang udah dipakai sekali, katanya gak bisa buat tayamum lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Iya, kita belajar tayamum. Tayamum itu syarat utamanya tidak ditemukan air bagi kita, atau air itu ketika kita pakai mudorot bisa mencelakakan diri kita karena faktor sakit. Makanya kita dianjurkan untuk bertayamum. Tayamum itu apa? Tayamum sebagai pengganti wudu untuk kita bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Menggunakan debu yang suci. Itu. Nah, debu itu dikatakan suci jika belum mustakmal juga, sama seperti air. Jika kita sudah pakai debu tersebut, jangan kita pakai lagi. Ya, debu yang bekas itu nggak boleh buat digunakan untuk bersuci lagi. Sama ya, tapi harus pakai debu yang baru. Misalnya kita ambil debu atau ada debu kita pakai, kita angkat ya, kita tepuk-tepuk tangan kita nih, kita niat tayamum ya. Kemudian kita angkat tangan kita, kita pindahkan ke tempat yang lain, baru kita bentur-benturkan supaya debunya gak terlalu tebal. Setelah itu baru kita usap wajah kita ya. Tangan kanan mengusap wajah yang sebelah kiri, tangan kiri mengusap wajah yang sebelah kanan. Bukan seperti kita ngambil wudhu, kita ucuk-ucuk begitu ya, tidak. Hanya mengusap saja tangan kanan ke wajah kiri, tangan kiri ke wajah kanan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tepuk-tepuk tangan kita lagi, kita tempelkan lagi ke debu tersebut, ke debu yang awal ya. Kita angkat tangan kita, kita pindahkan ke tempat lain, kita bentur-benturkan supaya debunya gak terlalu tebal, baru kita usap tangan kita sebelah kanan dulu. Tangan kanan kita usap ya, bukan seperti mengusap air ya. Kita tempelkan telapak tangan kiri yang di bawah pipi telapak kanan yang atas itu di sebelah atas, yang kanan itu sebelah atas. Kita jalankan sampai ke siku, kemudian tangan kanan kita putar. Setelah itu kita usapkan lagi sampai ke jari-jari kembali. Bukan seperti gosok-gosok pakai air begitu ya, tidak, hanya sekedar mengusap. Itu tata cara debu bertayamum. Ya sobatku ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Amin Nasri, saya ini hamba Allah di Depok, penggemar sejuk di hati. Saya mau tanya, apakah boleh kalau sholat terawih diimami oleh seorang wanita walaupun jamahnya juga wanita? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sobatku, dari siapa nih pertanyaannya? Dari Gunawan. Ya, di sini tulisannya Gunawan. Ya, sobatku dan Gunawan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertanyaan ini sangat bagus. Kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirabbil alamin. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bapak Gunawan tadi, kita sebagai mengajak sobat-sobat nih untuk ayo bertanya bagi yang kurang paham atau pertanyaan apa saja yang sobatku hadapi permasalahannya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005, ya sobatku ya. Atau sobatku ingin membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan sobatku bisa menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik ya sobatku ya. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Gunawan tadi. Apakah boleh sholat tarawih diimami oleh seorang wanita walaupun jamaahnya wanita? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah muliakan. Ya, menurut kaul ulama Imam Syafi'i, As-Syafi'iyah ya, itu seorang imam wanita boleh mengimami dengan jamaahnya yang wanita juga. Tapi tidak sah jika ada misalnya wanitanya 90, lelakinya 1, imamnya wanita, itu enggak sah. Imamnya harus seorang laki-laki. Ya sobatku ya. Tetapi kalau jika imam seorang laki-laki, maka jamaahnya wanita semua, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Sekalipun boleh perempuan atau wanita menjadi imam, untuk jamaahnya yang khusus wanita itu diperbolehkan. Bukan hanya sholat tarawih, ya, sholat fardu yang lainnya juga. Misalnya seorang ibu mengimami anak-anaknya yang wanita, anak-anaknya yang wanita, atau ustazah sholat isya berjamaah bersama ibu-ibu, kaum ibu yang lainnya, jamaahnya yang wanita saja, itu diperbolehkan. Dasarnya apa Ustaz? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan banyak lagi ya dalil-dalilnya, dan juga pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. Ya sobatku selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rudin MZ. Nah, ternyata dihapus semua nih pertanyaannya. Mungkin ya ada yang salah dari pertanyaannya. Ya, Ayahanda James. Ya, beliau alhamdulillah mabruk. Beliau sudah menghitankan putranya nih. Ya, putranya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh gitu. Putranya yang bernama Risma Wardana. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ya, sobatku ya. Dia bernama Bapak Jamhari dan Ibu Nur Laila. Ya, mudah-mudahan sekali lagi menjadi anak yang soleh. Mohon didoakan Pak Ustadz ya. Anak saya bisa Wardana, mohon doanya semoga diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau Jamhari, Kunciran, Jakaya, Kota Tangerang. Ya, kita doakan ya. Dan juga anak-anak kita mudah-mudahan berani untuk disunat, dikhitan, dan menjadi anak yang soleh. Dan menjadi anak yang soleh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Asnah, Bunda Asnah. Mau minta nomor rekening Pak Ustadz, aku pernah sekali takutnya udah ganti nomornya. Soalnya kalau nama HP-nya diganti, minta doanya ya Pak, biar rezekinya lagi lancarkan dan sehat selalu. Terima kasih ya, kita doakan. Nanti kita akan kirim ya nomor rekeningnya. Terima kasih sobatku. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz. Saya Zuriati di Jati Baru. Saya mau bertanya bagaimana cara agar ibu saya mau sholat terus, dan bagaimana cara membayar sedekah sholat ibu saya yang sering tinggal. Ibu saya berumur sudah 90 tahun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan ibunda beliau, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kesehatan, pikiran, zohir dan batin untuk melakukan sholat 5 waktu. Ya, kesadarannya. Kemudian jika ada yang ditinggal, itu bagaimana cara membayar sedekah sholatnya. Sobatku yang Allah sayangi, dari pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, ya, untuk mengurangi atau menutupi kekurangan sholat itu dengan melakukan sodakoh dengan kata-kata fidyah. Dengan kata-kata fidyah, saya keluarkan fidyah buat ibu saya sebesar 900 mut beserta 900 liter beserta mutnya untuk menutupi kekurangan ibadah sholatnya sebanyak 900 waktu. Begitu misalnya ya, itu menjadi doa. Mudah-mudahan Allah bisa dengan kasih sayangnya menutupi kekurangan sholat dari ibu. Itu salah satunya, dengan fidyah atau juga memperbanyak sodakoh. Ya, mudah-mudahan ibunda beliau panjang umur, sehat dan dalam ibadah. Ya, beliau juga pernah bertanya, cuman kita sudah jawab ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, kalau beristighfar sebanyak mungkin untuk kedua orang tua, maka Allah akan menghapus dosa-dosa orang tua kita atau bagaimana? Ya, beliau juga sempat bertanya, mau nanya Pak Ustaz, sholat tahajud harus tidur dulu, tapi pas bangun 10 menit lagi mau sholat subuh dan gak sempat sholat witirnya, gimana Pak Ustaz? Ya, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Ya, sebagai pengingat sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Ya, pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Dari siapa nih sobat kita nih? Beliau sudah banyak bertanya ya. Udin di Citerap, ya, dari Bapak Udin di Citerap. Pertanyaan yang pertama, ya, beliau mengatakan 10 menit sebelum subuh masih boleh enggak untuk melakukan sholat tahajud? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Udin ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama belum masuk waktu subuh, maka masih diperbolehkan untuk sholat tahajud. Sekalipun 10 menit itu sudah mepet, lakukan sholat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat. Itu insya Allah masih bisa. Ya sobatku ya, insya Allah masih bisa. Kemudian beliau juga bertanya lagi yang kedua, ya, masalah istighfar sebanyak mungkin untuk kedua orang tua. Ya, insya Allah doa dari seorang anak buat kedua orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sangat bagus. Orang tua kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa anak-anaknya. Ya, atas doa anak-anaknya. Pasti diampuni oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih ada ataupun sudah tiada, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Tapi bukan hanya beristighfar, kita juga harus banyak berbuat baik. Membaca Al-Quran, kita niatin pahalanya buat kedua orang tua. Kita bersalawat, kita bersedekah, banyak-banyak bersedekah, kita niatin pahalanya buat kedua orang tua. Kita pun dapat, orang tua kita pun dapat. Apalagi dengan istighfar, masya Allah. Banyak-banyak. Minimal sobatku membaca Rabbi ghafirli wali walidayya walhamni walhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali setelah sholat berjamaah. Setelah sholat fardu minimal 5 kali. Itu minimal disebut dengan anak-anak yang berbakti. Minimal mendoakannya sebanyak 5 kali. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik sobatku, selanjutnya pertanyaan dari Bunda Sudami. Ya Bunda Sudami nih, ya tadi kita lanjutkan ada yang terlewat dari Zuriati di Jati Baru. Bagaimana cara supaya ibu saya terus sholat? Kemudian bagaimana cara membayar sedekah sholat ibu yang tertinggal? Ya kita tambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, yang sehat itu harus membantu membimbing orang tua yang sudah tua renta untuk tetap mengerjakan sholat. Kita ingatkan, Bunda sudah zuhur, ayo berwudu, kita sholat zuhur gitu. Kita ingatkan begitu ibu kita. Kalau misalnya ada yang tertinggal, ada yang tertinggal sholatnya nih, ibu ayo kita qadha. Kita anjurkan ibu kita untuk mengqadha sholatnya. Atau misalnya begitu, kita banyak bersedekah untuk menutupi kekurangan sholat ibu kita. Mudah-mudahan Allah dengan kasih sayangnya menghapus ya, atau juga mengampuni, memaafkan dosa orang tua kita yang katakan pernah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah seperti itu ya. Baik sobatku, masya Allah waktu tanpa terasa membatasi kita. Kita akhiri dengan doa.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di iMinis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan